Tatiklak sa likukub honal rek la utarakek sa kuib honal reku. Parta kuangkaan sa Licentro Kerigma Quetzal Poptum Peten.